8 menit dari pukul 4 pagi hari ini, dan kamu masih ditemenin sama Nadila, teman Pro2 di Spida. Selamat pagi teman Pro2. Informasi membanggakan ini datangnya dari prajurit Kodam 23 Garing Palakawira, Serda Herianto, lolos menjadi bagian dari tim nasional Indonesia untuk cabang olahraga petanque yang selanjutnya dipersiapkan untuk tampil pada World Cup Petanque Championship 2026 di Thailand. Herianto merupakan atlet Pengprof Federasi Olahraga Petanque Indonesia atau FOPI Sulawesi Tengah. Ia dinyatakan lolos setelah mengikuti program training camp dan menjalani evaluasi oleh tim Binpres Pengurus Besar FOPI. Dan kepastian tersebut tercantum dalam surat PB FOPI Teman Pro2 tertanggal 26 September 2026 yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengprof FOPI Sulawesi Tengah. Setelah lolos seleksi, Herianto mengikuti pemusatan latihan nasional atau Pelatnas yang dimulai pada 26 September 2026. Pelatnas menjadi bagian dari persiapan timnas Indonesia sebelum menghadapi kejuaraan dunia tersebut. World Cup Petanque Championship 2026 akan berlangsung tanggal 20 sampai dengan 26 November 2026 di Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand. Kontingen Indonesia dijadwalkan berangkat pada 18 November dan kembali ke tanah air pada 28 November 2026. Kalau kamu bertanya-tanya, apa itu olahraga petanque teman Pro2? Nah, sebenarnya saya juga penasaran gitu ya. Itu adalah jenis olahraga yang seperti apa sih teman Pro2? Ternyata petanque itu berasal dari Prancis yang merupakan pengembangan ya dari permainan tradisional zaman Yunani kuno, dan kemudian dimodifikasi oleh bangsawan Romawi dengan menambahkan target bola kayu teman Pro2, seperti itu ya. Oke, nah itu dia, coba cari di Google. Sulit sih untuk menjelaskan ke kamu melalui udara ya kan. Coba cari di Google jenis olahraga ini, asik sih teman Pro2. Dan tentunya informasi lainnya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi. Jadi pastikan tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Tote bag, tote bag. Apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
6: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
5: Terapis.
6: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
5: Berbekam.
6: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
5: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
6: Betul.
5: Yang fase pengobatan bekam,
6: iya.
5: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
6: suplemen ya.
5: Atau suplemen gitu ya.
6: Iya.
5: Herbal-herbal penunjang.
6: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
5: Tapi itu secara rutin.
6: Betul. Nah,
5: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih gak pengen sehat gitu.
6: Betul,
5: kan.
6: Betul,
5: melihat,
6: betul.
5: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat
6: amanah
5: yang dijalankan begitu kan.
6: Betul.
5: Menyembuhkan orang.
6: Betul.
5: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy dengan hati atau seperti apa?
6: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
5: membantu.
6: Bisa sembuh karena
5: okay, siap.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kamu masih mendengarkan Perdua RRI Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Perdua, you know, ada informasi duka ya. Ini datangnya dari dunia, bisa dibilang apa ya, dunia komik, terus juga animasi, yaitu Anna Satriana Lubis, pengisi suara Dorami, meninggal dunia. Kabar duka datangnya dari industri pengisi suara tanah air ya. Anna Satriana Lubis, sosok di balik suara Dorami, Deki Sugi, hingga Ibu Teko atau Beauty and the Beast, telah meninggal dunia pada 24 September 2026 kemarin di usianya yang ke-84 tahun. Dan kita mengucapkan terima kasih buat Ibu Anna Satriani Lubis yang sudah memeriahkan dan juga mengisi hari-hari kita, teman Perdua, dan mewarnai masa kecil kita begitu ya. Dan semoga karya dan dedikasimu akan selalu dikenang, teman Perdua. Dan di jam 9 nanti kita punya topik menarik yang akan kita bahas di Spada di pagi hari ini, masih bersama saya Nadila.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Adek, berharga juga, kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
8: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
9: Wajib militer gak?
8: Enggak.
10: Dikirim ke barak.
8: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
9: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
10: Aduh,
8: iya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
11: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa yang udah dari tadi dengerin Produa. Thank you yang baru aja join. Selamat datang teman Produa. Kamu masih dengerin Nadila. Nah, cuaca yang begitu panas biasanya kita langsung masuk di ruangan, langsung pengen nyalain AC dan menyetel AC-nya menjadi 16 derajat Celcius gitu ya. Dan sebenarnya hal ini jangan kamu lakukan karena itu bisa membuat AC kamu atau listrik di rumahmu jadi cepat boros teman Produa ya. Jadi AC itu punya 4 mode yaitu cool, fan, dry, and auto. Jadi saat cuaca panas pilih mode cool karena mendinginkan ruangan paling optimal dan juga cepat. Mode ini memang lebih boros listrik ya karena kerja AC lebih keras, tapi hasilnya juga jauh lebih efektif dari mode lain teman Produa. Kamu bisa mengaktifkan mode eco jika ada ya kan. Oke. Jadi bisa, oh ada, yes benar. Jadi mulai dari 25 derajat Celcius, lalu turunkan perlahan sampai terasa nyaman, idealnya di kisaran 22 sampai dengan 25 derajat Celcius ya. Jadi jangan langsung masuk ke ruangan, ke kamar, menyalakan AC terus langsung ke 16 atau 18, itu pasti boros listrik ya. Karena AC itu butuh waktu yang lebih lama untuk mencapainya dan konsumsi listrik jadi jauh lebih besar. Nah, setelah nyaman mulai dari 25 turun ke 22 gitu ya. Lalu turun setelah itu ke 16 atau 18. Jadi jangan langsung diubah lagi suhunya. Lalu tutup pintu dan jendela of course agar udara panas tidak masuk. Matikan AC saat tidak digunakan untuk hemat listrik dan jaga komponennya. Dan yang sering diabaikan, kombinasikan AC dengan kipas angin. Kipas itu menyebarkan udara dingin ke seluruh sudut ruangan. Ini jauh lebih cepat. Nah, kira-kira udah pakai cara belum? Biasanya saya sih pakai AC dan kipas ya. Saking apa tuh? Saking panasnya teman Produa. Mungkin kamu juga sama kali ya. Mr. Stranger running into danger, gotta get to know ya. Mr. Stranger wanna be your angel, gotta get to know ya.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
6: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
5: Iya lagi.
6: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
5: Mengikuti alur aja sih.
6: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Wah, rame juga toko kamu.
4: Ya, lumayan lah.
5: Permisi, mau bayar, Mbak?
4: Totalnya 34.000, Mas.
5: Ini, Mbak, uangnya.
4: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
5: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
4: Terima kasih.
3: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang gak ada uang kembalian?
4: Ini nih, kamu gak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
3: Itu udah korupsi namanya.
4: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
3: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
4: Ini mau balikin sisa kembalian.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
8: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
6: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nadila hadir pagi ini untuk kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bahagianya hari ini RRI Palu sedang dikunjungi oleh Direktur Utama RRI, Pak Endrasmo, teman Pro 2 yang saat ini sedang memberikan memberikan materi dan juga pengarahan gitu ya untuk untuk pegawai RRI Palu. Okay, senang sekali beliau bisa hadir di sini bersama dengan rombongan tentunya dan bisa menikmati udara panasnya Palu dan akan berlanjut ke Toli-Toli dan juga Buol, teman Pro 2. Okay, saya Nadila, penyiar kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Topik kita pagi ini menarik, yaitu tentang menjaga hati tetap sejuk dan bebas dari hate speech ya. Hate speech. Okay, jadi menjaga hati tetap sejuk dan bebas dari ujaran kebencian itu ya. Okay. So guys, saya bakal hadir dengan beberapa informasi lainnya. Jadi tetap di Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT. Saya teh mau mudik. Cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran. Banyak maling, Pak RT. Jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja. Untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Bredu ya. Topik kita di pada pagi hari ini, bagaimana kita menjadi orang yang menjaga hati tetap sejuk dan bebas dari ujaran kebencian gitu ya. Nah, saya bakal berbagi beberapa tips begitu ya, menjaga atau mempraktikan menjaga hati, pikiran, emosi, dan lisan. Itu adalah inti dari mempraktikan kebijaksanaan atau wisdom dan kendali diri, teman berdua. Ini untuk apa namanya, bisa dibilang ala stoicism ya, ala stoik. Okay. So guys, saya juga nungguin. Oh iya, kameranya ya saya. Oh iya, bentar ya. Mana wajah saya? Okay, ini dia. Nah, ini dia. Soalnya cinta jauh-jauh sih, ya kan? Nah, teman berdua, buat kamu yang mau komen boleh, mau request lagu juga boleh. Komen aja di bawah sini di live komennya TikTok ya. Mau dengar lagunya siapa pagi ini, nanti tak puterin secepatnya. Okay. Nah, kalau kita ngomongin menjaga hati, pikiran dan juga emosi, teman berdua, ini bisa diterapkan, namanya terapkan dikotomi kendali atau dikotomi of control. Jadi ingat, yang harus diingat bahwa perilaku, opini, dan perkataan orang lain itu berada di luar kendali kamu. Yang ada di bawah kendali kamu hanyalah pikiran, respon, dan tindakan kamu sendiri. Dan jangan biarkan hal lain atau hal di luar dirimu itu merusak kedamaian internal kamu. Jadi apa yang orang lain lakukan itu di luar kontrolmu ya. Yang kamu bisa lakukan adalah mengontrol reaksimu terhadap orang lain. Kayak gitu, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan. Tapi ada yang namanya boundaries. Boundaries itu adalah batasan. Jadi orang lain tidak akan pernah bisa menginjak harga diri kita, tidak akan bisa merusak ranah kita kalau kita tidak membiarkannya. Jadi makanya ada batasan, boundaries, mengatakan bahwa saya tidak suka kamu memperlakukan saya dengan seperti itu, saya tidak suka kalau kamu seperti ini ke saya. Nah, kayak gitu. Lalu jeda sebelum respon atau pause before reacting ya. Epictetus pernah berkata, teman berdua, bahwa ingatan atau persepsi pertama kita itu seringkali menipu. Saat seseorang memprovokasi kamu, tarik nafas dan berikan jeda. Jangan biarkan emosi langsung mengambil alih tindakanmu ya. Okay. Saya bakal bacain dulu berapa yang udah request pagi ini, teman berdua. Ini dari pagi kakak, ada Saron mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Okay. Terus ada Sunflower request lagunya Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Okay. Segera saya putarin, tetap di Spada. Selamat pagi, teman berdua.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Terima kasih buat yang di request beberapa lagu tadi, teman berdua. Ada siapa aja nih? Ada Sharon, katanya makasih ya kak udah diputerin lagunya. Oke, okay, you're welcome, thank you ya. Dan teman berdua, bagaimana kita menjaga hati, ya kan, kan udah salawatan dan nyanyi bareng Abi Hadad Alwi semalam ya, jadi hati lebih tenang lagi. Oke, okay, jadi jangan lupa untuk menggunakan teknik dekonstruksi asumsi. Jadi sadarilah bahwa bukan tindakan orang lain yang menyakiti kamu, melainkan penilaian atau judgement atau ekspektasi tentang tindakan tersebut ya. Kalau seseorang menghina kamu misalnya, hati kamu hanya akan terluka jika kamu mengizinkan. Asik. Jadi pikiran kamu menganggapnya sebagai sebuah keburukan atau ancaman. Jadi sebenarnya yang menyakiti kita itu walaupun orang lain mengatakan kita ini dan itu, tapi balik lagi ke diri kita, kita mengizinkan kita disakiti orang itu atau tidak. Cie. Ibarat sebagian dari hidup adalah penderitaan, tapi penderitaan yang mana yang bakal kita rasakan? Oke. Okay. Kayak misalnya kamu kerja tanpa libur, ya kan? Ya, sometimes itu kayak penderitaan juga sih. Tapi kamu bakal milih. Nah, itu menurutmu apakah itu penderitaan atau justru mungkin adalah salah satu hal yang bisa membuat kamu berkembang atau mungkin tipes. Oke, okay. Well, yang pengen join lagi silakan ya 0811 456 03 105

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Well, teman berdua, terima kasih buat yang udah stay tune di Spada Selamat Pagi Teman Berdua pagi hari ini. Dan beberapa tadi juga udah request lagu. Semoga terhibur ya dengan hadirnya Nadila di pagi hari ini. Dan semoga tadi juga yang udah diputarin lagunya juga semoga terhibur teman berdua. Kamu bisa dengerin Spada setiap pagi di hari Senin sampai dengan Minggu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Terima kasih, bye-bye. Selamat lanjutkan aktivitas kamu.

0: tingginya teknologi, game, gadget dan lain sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
1: Tidak.
0: Nah, iya. Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
1: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum?
5: Jalan-jalan dengan sepatu roda ku, kiri kanan.
3: Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Aida dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul,
1: menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Di Himabri sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
6: Iya.
5: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
6: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung, dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
5: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Are you on our way?
8: Gaya lah Inggris, udah jalan, kita lagi nyampe.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh yaitu Ki Hajar Dewantara.
4: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
3: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Game biasa dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak. Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai bukan terjebak ya, tapi
7: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Hitlist. Pradua Hitlist, teman Pradua, bareng saya Nadila, saya mau bacain requestan yang udah join di WhatsApp-nya Pradua di 0811-456-03-105. Ini dari Ratu, dia mau dengar lagunya Chloe Adams yang She Used to Be Mine, okay. Ini juga salah satu lagu kesukaanku sih teman Pradua, langsung aja ya kita dengerin. Simple.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa gitu memilih sate Taichan gitu?
2: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
1: Oh ada historisnya.
2: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
1: Oke.
2: Iya, begitu bang.
3: Tidak ada.
2: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
1: Wow.
2: Jadi saya double job.
1: Oke.
2: Pada waktu bersamaan, double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
1: Oke, fine.
2: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
3: Wow, pekerja jadi, keras banget.
2: Alhamdulillah. Anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
5: Maafkan Kristin, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Namanya Bu untuk Kobin. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
2: Oh, itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya, terus juga kopi habis.
1: Oke, tapi habis.
2: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini sih?
1: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabris ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabris sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Siang kayak gini teman Perdua, jadi buat yang baru nyampe di kota Palu mungkin agak sedikit heran gitu ya. Kenapa Palu ini kayaknya panasnya agak beda dari yang lain. Kalau kita bilangnya di Palu ini satu orang, satu matahari. Saking panasnya. Biasanya kalau bukan musim kemarau juga panasnya juga luar biasa begitu ya, apalagi musim kemarau seperti saat ini teman berdua. Tapi itu tadi, kita tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan untuk tetap menjaga alam, menjaga sekitar kita, karena di cuaca yang panas dan kemarau yang panjang seperti ini ya sangat rentan begitu terjadi karhut lah ya, kebakaran hutan dan juga lahan teman berdua. Okay. Dan saya balik lagi untuk bacain beberapa requestan dari teman Perdua yang udah join di RRI Digital ya. Selamat siang, halo, hai. Request lagu ini dari Doni ya. Hai Doni, mau dengar lagunya Pia Mia featuring Yiji yang Fill Up, oke. Okay. Terus ini dari Dodi, mau dengar lagunya Roni Parolian, Tak Ada Ujungnya. Oke, okay, siap diputerin. Dan satu lagi ini dari Vicky. Vicky mana nih? Vicky Pro 2? Oh bukan. Dia mau dengar lagunya Fallen Angel dari Jenny. Check it out.

0: kok
1: jongkok
0: kau
1: sih?
0: Merah,
1: suruh
0: putih.
1: Hormat kok.
2: Duh, bentarin, kesemutan nih. Jongkok bentarin juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
2: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan

0: kemampuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
1: literasi
0: dan numerasi. Karena itu yang
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Predu ya, requestan selanjutnya ini sepertinya siang ini dia agak galau ya. Kenapa? Di segmen kedua ini, tadi kan segmen pertama jam 10 ya, sampai jam 11. Orang Palu bilang jam 11 ya, atau jam 11. Jam berapa kau menyiar? Jam 11. Oke. Okay. Oh, sudah aja kalau begitu toh. Oke. Okay. Nah, biasanya teman Pro2 kita itu biasanya ya kalau di tempat kerja mau makan itu lebih lama berdiskusi daripada pesan makanan. Karena biasanya teman mau makan nasi, kita suka makan bakso. Kita pengen makan nasi, teman maunya makan gado-gado. Tapi itulah sih, tapi walaupun kita berbeda menu, mudah-mudahan harganya tetap sama ya. Apalagi di akhir bulan sekali seperti ini. Oke, okay, seperti yang saya bilang tadi, kayaknya requestan kita selanjutnya ini dia itu agak galau. Bertiga ini kayaknya agak galau deh. Tapi I don't know sih teman Brodo, aku saya harap it's okay sih kalau galau itu kan tidak bukan dosa ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini dari Rian, dia mau dengar lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oh, menantikan hujan turun di gurun itu sepertinya mustahil ya. Ya, seperti saat ini teman Brodo, kita berharap mudah-mudahan setelah ulang tahun Kota Palu kemarin 48 tahun, tadi malam juga berselawat bersama, berzikir bersama, dengerin Abi Hadad, Hadad Alwi juga, mudah-mudahan setelah ini hujannya turun ya, membasahi Sulawesi Tengah di tanah yang begitu kering, tandus dan juga sangat panas ini teman berdua. Thank you Rian. Terus selanjutnya ini dari Raja. Hai Raja, dia mau dengar lagunya Hanindia. Hanindia. Oh, Hanindia yang mana ya? Bentar ya. Hanindia yang kembali ke awal. Oke, bentar. Bentar ya. Kembali ke awal berarti kita mulai dari nol ya, Pak? Si bensin kali ya. Oke. Thank you. Dan yang satu ini lagi ini dari Anggun, dia mau dengar lagunya Nadine Amiza, Berpayung Tuhan. Kebetulan saya lagi pengen dengar lagu ini juga sih sebenarnya. Ya udah, spesial buat kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ya, gimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Supply demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

sesi terakhir kita di Bradua Hitlist siang ini, teman Bradua. Semakin siang, semangat untuk merequest lagu juga semakin membara ya. Emang sih, kalau siang-siang kayak gini dengerin lagu yang sesuai dengan... Sebenarnya kayak gini sih, teman Bradua. Orang kalau mau request atau mau dengerin lagu yang galau, kan bukan berarti dia galau ya. Jujur nih, kalau kita sebagai penyiar, biasanya kita itu teridentifikasi teridentifikasi. Iya ya, bisa orang dengar ya, wah dia kayaknya putar lagu-lagu galau deh, kayaknya dia lagi galau ya. Tapi tidak seperti itu sih. 70% tidak seperti itu, 30% iya. 70% itu adalah karena lagunya enak gitu. Ya kan, jadi musik kita atau lagu itu kan universal ya. Jadi tidak melulu tentang kehilangan pasangan, kehilangan seseorang yang kita cintai, tapi kan universal. Seperti mungkin hubungan kita pada sesuatu, entah itu pekerjaan, tentang hidup, keluarga dan lain sebagainya. Ya kan, hubungan ke orang tua seperti lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, itu lagunya universal. Kita mau mempresentasikan mempersepsikan lagu itu ke pasangan atau ke keluarga, itu sebenarnya tergantung kita gitu ya. Jadi biasanya kalau saya sendiri sih dengar lagu itu biasanya dari lirik-liriknya gitu. Kayaknya liriknya adalah maknanya juga luar biasa. Jadi apa ya? Jadi dari lagu itu kita bisa belajar banyak hal dan bisa mengambil beberapa lirik yang bisa menjadi penguatan diri gitu. Ya kan? Sama kayak lirik lagunya Feby Putri, teman berdua yang Usik. Tapi menurutku Tuhan itu baik, ya kan? Merangkai ceritaku seindah ini. Ya kan? Jadi kadang kita ada penolakan-penolakan dalam hidup, tapi dari lirik-lirik lagu itu kita jadi penguatan. Oh iya ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau kamu dengerin lagu, coba deh baca liriknya, terus resapi, telaah setiap lirik demi lirik, kamu akan ketemu sama kamu akan ada soulnya gitu. Lagu itu ada soulnya, acik. Itu sih menurutku ya. Okay. Dan beberapa lagu terakhir untuk di program Bradua Hitlist kita hari ini, seperti tadi saya udah spill, saya bakal puterin lagunya Feby Putri, Usik. Dan juga saya bakal puterin lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Dan ada requestan dari Arif mau dengar lagunya Tulus Bersamamu. Okay. So guys, thank you ya buat yang udah join di Bradua Hitlist siang hari ini.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

0: mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah, kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
5: Oke. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
5: Kota Palu iya. Berarti ya. Oke. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
5: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
5: 6 provinsi?
6: Iya, untuk remaja.
5: Oke, provinsi Sulawesi Tengah?
6: Tengah, Utara.
5: Utara.
6: Terus ada ya Kalimantan Barat. Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
5: Sumatera. Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
6: Oke, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak, di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi ya barengan sama aku Vicky. Jadi buat yang lagi panas-panasnya di luar sana, bisa sedikit menyesuaikan apa yang bagusnya ya atau enaknya teman Pro 2 yang bisa kamu konsumsi ya kalau lagi panas-panas gini ya, sambil terus produktif. Sekarang kita udah di menit ke-20 dari pukul 12. Jadi kamu lagi mempersiapkan juga waktu untuk makan siang ya, teman-teman dua. Udah, sambarin itu kita bakal ngobrol-ngobrol juga seputar kuliner ataupun juga UMKM teman-teman dua.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

0: sekarang. Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang hits. Dulu nenek bilang tanah tak subur, tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Prodway FM. Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
3: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity. Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
2: Oke.
3: Okay. Untuk lanjutnya.
2: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
4: Kasih.
3: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
2: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Terbaik.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kuliner kedaerahan atau kue-kue tradisional yang menurut kamu tuh paling pengen banget kamu makan apa gitu ya. Ini bentar lagi juga ada, kemarin itu barengan sama aku bakal mengusung festival Onde-Onde. Kalau aja mungkin ini bakal recommended banget buat kamu tahun 2022. Tapi selengkapnya gak bisa buka di channel YouTube-nya RRI Valu begitu ya. Kita live kemarin di Jaga Malam. Untuk jadi tahu referensinya.

adu pandang, bukan adu pedang ya, adu pandang teman pro 2 ya. Oke deh teman pro 2, ada Erwino yang nemenin kamu semua di siang hari ini. Setelah tadi ada Vicky, ini kita masih bahas tentang dengan kuliner ya Vicky. Ini kalau saya sih teman pro 2, kalau mau dibilang kuliner di Kota Palu ini sebenarnya atau di Sulawesi Tengah dan Sulawesi, teman pro 2 itu banyak banget kuliner yang bisa kamu nikmati. Salah satu kuliner yang kalau saya pribadi nih ya, yang paling saya suka itu adalah umba-umba atau onde-onde. Onde-onde kan ada yang onde-onde isi kacang, ya kan? Ada juga yang gula merah umba-umba, teman pro 2. Kalau sini sih bilangnya umba-umba yang hijau itu klepon. Kalau bahasa Indonesia klepon itu adalah kue tradisional yang sangat saya sukai. Terima kasih Kak Vicky untuk klepon-nya. Sama teman-teman Gempi, terima kasih banyak ya kan. Nah buat kamu sendiri teman pro 2, mau tahu dong kira-kira kalau dari kalian sendiri apa nih makanan tradisional yang sangat kalian suka? Silakan boleh ikutan gabung di 0811456031 05, boleh juga ikutan gabung di Instagram di @pro2palu, dan kamu juga bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital. Ntar akan saya sampaikan kira-kira jawaban kalian apa-apa aja kah teman pro 2. Silakan boleh ikutan gabung sekali lagi di Instagram di @pro2palu, di WhatsApp 0811456031 05. Kita dengerin dulu Abdul and the Coffee Theory with Moving On.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Obrolan seru di Produa FM. Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
5: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tiga komposer teman Pro 2 dengan Everything Is You udah nemenin kamu semua di siang hari ini, dan saya juga masih nemenin kamu semua teman Pro 2, dan saya akan membacakan beberapa komentar yang udah masuk ya. Tadi udah sempat ada informasi dari Vicky terkait dengan kuliner, terus saya udah selempar topik juga, kira-kira kalau dari kalian makanan tradisional apa sih sebenarnya yang kalian suka? Ya kan tadi saya sukanya klepon. Kalau kamu Vicky? Sama klepon ya, klepon enak, apalagi yang dari GMP kemarin ada festivalnya lagi nanti, ya kan? Oke, terus hai buat rakyat yang sudah ikutan gabung sama kita di siang hari ini, katanya sih Kak aku sukanya lempar. Oke, lempar yang isinya ada ayam juga ya kan, lempar ayam. Yang ketan ya, beras ketan. Oke, terus ada dari, ada onde-onde juga. Aduh ini gak ada namanya lagi nih teman Pro 2. Teman Pro 2 yang ikutan gabung jangan lupa untuk tulis namanya ya di 0811-456-03105. Katanya sukanya onde-onde. Terus, hai ada Reza yang katanya sih lebih suka nagasari. Kue lembut dari tepung beras, santan, dan juga potongan pisang yang dikukus. Oke. Rika juga sudah ikutan gabung sama kita di siang hari ini. Apa kabar Rika? Katanya salam buat Kak Feki juga. Salam Kak Feki dari Rika. Ini katanya kalau dia kue lapis. Iya sih, tapi kalau kita zaman dulu ya. Kalau makan kue lapis tuh bawaannya sering dibuka tuh Feki. Iya kan putih pinknya atau putih coklatnya kadang dibuka satu-satu terus dimakan-makan. Aduh itu zaman dulu banget kayaknya ya. Sesuai dengan umur. Umur ya. Oke, ntar kita akan lanjut lagi nih teman Pro 2. Dan sebenarnya kita akan masuk ke informasi terkait dengan olahraga. Saya punya informasi-informasi keren yang sayang banget kalau sampai kamu lewatkan teman Pro 2. Jadi jamu jangan diganti frekuensi, tetap setting terus aja bersama saya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 masih di santai siang untuk hari ini. Masih ada Erwina juga yang nemenin kamu semua di siang hari ini, teman Pro 2. Cuaca lumayan panas, tapi jangan sampai teman Pro 2 kamu jadi suntuk seharian ini. Ada Erwina dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang bakalan saya berikan kepada kamu teman Pro 2, ya kan. Terus ada informasi-informasi juga dari gaming, ya kan, e-sport, olimpik teman Pro 2. Ada satu nih soal olimpik yang kayaknya sayang banget kalau sampai kamu lewatkan teman Pro 2, tapi ntar bakalan saya kasih tahu ya. Dan pastinya juga buat kamu teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen ikutan gabung atau pengen request tipis-tipis juga boleh di 0811-456-03105 teman Pro 2. Dan kalau kamu juga pengen tahu informasi lebih lanjut tentang kita, kamu bisa carinya di Instagram kita di @pro2palu, oke? Nah, nanti ntar bakalan saya lanjutin lagi nih teman Pro 2, informasinya itu saya kasih clue deh, pika-pika. Kalau pika-pika tuh biasanya kemana tuh teman Pro 2? Nah, yang penasaran, keep setting terus aja, ntar bakal saya kasih tahu, tetap di 105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, teman Pro 2 masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan tadi sesuai dengan janji saya bakal kasih satu informasi yang luar biasa sih teman Pro 2. Kalau sekarang tuh ada di ASEAN Games ada e-sport satu yang keren banget. Yang keren banget karena ternyata nih teman Pro 2, tim e-sport Indonesia ini mencatat sejarah setelah meraih medali perak pertama pada ASEAN Games 2026 melalui nomor Pokemon Unite teman Pro 2. Jadi Indonesia ini memastikan pencapaian tersebut ini setelah menghadapi Jepang dalam pertandingan final di Aichi Sky Expo pada hari Senin 28 September 2026. Nah, tim Indonesia sendiri teman Pro 2 ini yang diperkuat oleh 5 atlet mampu menembus final setelah melewati fase penyisihan hingga semifinal dengan penampilan konsisten. Jadi 5 atlet tersebut ini itu ada Denny Ardianto teman Pro 2, kemudian ada Novi Rizal, kemudian ada Marcelo Yuda Raja teman Pro 2 serta ada juga Muhammad Haikal Irawan. Keren ya, jadi Indonesia ini ternyata teman Pro 2 akhirnya mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 dalam pertandingan final di Pokemon Unite ASEAN Games 2026. Nah, meskipun gak meraih emas nih teman Pro 2, tapi ternyata pencapaian perak tersebut ini berhasil melampaui target awal tim sebelumnya membidik medali perunggu. Oke. Congratulations dan juga selamat untuk teman-teman. Kayaknya saya juga bakalan download ulang deh Pokemon Unite ya setelah melihat keseruannya bermain di ASEAN Games tadi itu. Kayaknya saya juga tertarik untuk kembali memainkan Pokemon Unite. Pernah main Pokemon Unite? Enggak. Pernah main Pokemon Unite? Enggak. Coba deh, seru deh. Atau mungkin Nintendo Switch juga boleh. Oke. Okay? Ntar saya akan balik lagi teman Pro 2 buat kamu yang pengen request juga boleh di 08114560305 dan buat kamu juga yang pengen ikutan gabung di RRI Palu, jangan lupa untuk gabung sama kita di Instagram di @pro2palu.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
2: Halo.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
2: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
1: 17 tahun. Ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya. Ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
2: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
1: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
2: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di Ajang Pemilihan Putra Putri Kebudayaan Nusantara, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
2: Yeah.
1: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih. Pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
2: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
1: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Yeah. Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Uh-huh. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
2: Ada juga Morowali Kak, dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Oke, balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan kalau mohon maaf teman Pro 2, kebetulan malum di hidung saya lagi ada debu, jadi saya agak bersin nih teman Pro 2, sorry ya. Tapi yang pasti teman Pro 2 di siang hari ini, buat kamu semua lagi di jalan, tetap hati-hati aja. Tetap fokus sama jalanan yang ada di depan kamu, jangan terlalu fokus sama suara saya. Asik. Oke, ada satu lagi informasi dari Asian Games teman Pro 2. Jadi cabang olahraga balap sepeda ini menyumbangkan satu medali perunggu untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026 di IC Nagoya, Jepang. Jadi hal ini dipastikan teman Pro 2 setelah atlet Putri Jasmine Azahra ini menduduki posisi ketiga pada nomor Women BMX Racing. Oke, jadi pada balapan yang berlangsung di Nagoya Velodrome BMX Race Course teman Pro 2 pada hari Senin 28 September 2026, ini Jasmine ternyata mencatat skor 34,932. Nah, medali emas ini diraih oleh Jepang, dan kemudian untuk medali perak dimenangkan oleh Tiongkok. Nah, capaian tersebut ternyata menambahkan koleksi medali atlet asal Sumatera Selatan ini di pesta olahraga negara-negara Asia tersebut, dan pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok, Jasmine juga meraih perunggu pada BMX Putri. Keren ya untuk atlet-atlet yang sekarang lagi sementara bertanding di Asian Games. Tetap semangat, semoga makin banyak medali-medali emas, perunggu dan juga perak yang didapatkan untuk Indonesia dan mengharumkan nama baik Indonesia. Oke, yang pasti teman Pro 2 jangan kemana-mana, ini spesial ya untuk si pemenang kita Jasmine Azahra, karena kamu adalah perempuan yang luar biasa. Kita bakalan putarin lagunya Lisa featuring Rosalia dengan New Woman, spesial buat kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midasolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Obrolan seru di Produ FM.
9: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
10: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
11: Mm-mm. Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
10: Iya, hilang stres.
9: Kirain lebih pilih me time ya.
11: Betul juga kakak.
9: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
12: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
9: Pelan-pelan aja dia. Iya.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Setelah mendengarkan tadi Gemintang Hatiku, teman Pro 2, lagu yang enak banget memang didengarkan di siang hari ini, teman Pro 2. Tenang, lagu-lagu seperti tadi masih banyak, masih bisa kamu dengarkan sampai dengan tengah malam nanti. Oke, dan sepertinya untuk informasi terkait dengan dunia olahraga sampai di sini dulu, teman Pro 2. Ntar kamu akan ditemenin sama Veki, dan sebentar di pukul 16.00 teman Pro 2 kita juga sama-sama akan mendengarkan babak kedua untuk tingkat Korwil Bintang Radio Indonesia live dari RRI Makassar. Oke, kalau gitu saya Erwin Opami, terima kasih banyak buat semuanya dan operator yang bertugas hari ini ada Anca. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 dan kita ketemu lagi nanti. Oke, see you, bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
5: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi biasa. Pertama belum ada gagalnya. Cuma ya
4: seperti ada gagal juga.
5: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
4: Oh, masih di Sigi dulu. Ya, jualan di Sigi, ya, tempat yang memang gitu.
5: Tidak, di Gerobak.
4: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

kadang naik, kadang turun, kadang happy, kadang sedih. Ya kan? Nah, biar mood kamu tetap terjaga dan kamu juga bisa merasa happy setiap harinya, mending kamu download aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasinya ini keren banget, teman Pro 2. Karena di aplikasi RRI Digital, kamu tuh sudah bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Ada fitur live chat juga yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna atau penyiar. Dan kamu juga bisa dengerin nih musik yang kamu sukai, teman Pro 2, melalui playlist dari berbagai genre dan dekade, oke? Okay? Kamu juga bisa update soal berita terbaru. Terus apalagi ya, menyimak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan juga video bisa di teman Pro 2, oke? Okay? Nah, di RRI Digital juga sudah dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan seluruh pengguna untuk saling follow, like, komen, dan sharing konten. Jadi udah berasa banget nih sosial medianya, teman Pro 2 ya. Nah, selain itu di RRI Digital juga sudah menyediakan fitur favorit. Jadi memudahkan kamu nih, teman Pro 2, sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aja sekarang di App Store dan juga Play Store gadget kamu, teman Pro 2, dan daftarkan akun RRI Digital kamu dengan nomor telepon atau email. Wing, wing, wing, wing. Boomerang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
4: Ayah, ibu, aku anakmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
8: ya.
7: Vertigo.
8: Oke. Okay.
7: Vertigo parah lah.
8: Waduh, stadium berapa itu?
7: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
8: vertigo.
7: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman, jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya dan sudah lepas dari ketergantungan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
1: Ya ampun Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
0: Jadi bukan untuk selfie-selfie ya.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dorong perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
2: taktiknya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
0: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
3: ya.
2: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
3: ya,
2: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
3: Iya.
2: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional muda kemarin ya.
3: Iya ada kita.
2: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
3: Iya betul.
2: Untuk menciptakan kebersamaan.
3: Iya.
2: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
3: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
2: Oh iya betul.
3: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kamu teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum?
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
5: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
4: Oke.
5: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
4: Oke. Ini sambal cumi Mama
5: Rania.
4: Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
5: Kalau untuk pembuat
4: produknya nih?
5: Produknya, ya kita kan masih produk rumahan.
4: Ya, betul.
5: Mungkin sekitar setahunan lah.
4: Setahunan ya?
5: Iya.
4: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
5: Iya, kita coba-coba. Alhamdulillah lah, di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa kita udah sorean, teman Pro 2. Dan saatnya kamu bisa agendain sore-sore ini mau ngapain aja. Ada mungkin pengen berolahraga, pulang kerja mau ngapain juga gitu ya. Terus juga mungkin pengen belanja-belanja. Tapi buat yang pengen support gitu ya, kali ini dari Bintang Radio Indonesia, teman Pro 2, Bintang Radio RRI Palupun juga ini tengah menghasilkan dua kontestan yang juga kemudian akan bertanding di tingkat Korwil. Nah, untuk itu kalau bisa dukung juga, kalau bisa support mereka untuk menjadi jagoan kamu, teman Pro 2, dengan cara memvote sekarang juga untuk Sam Bernard Samana dan juga Dwi Natalia Basidin. Nah, mereka ini membawa juga akan membawa nama RRI Palu untuk berdiri bertanding di audisi tingkat Korwil 4. Dan caranya pun juga amat sangat gampang. Kamu bisa buka di website www.bintangradio.rri.id/voting dan di situ pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Lalu kamu bisa vote sebanyak 3 kali. Vote. Ya, dan kamu bisa ingat juga bahwa vote ini dibuka mulai 25 September sampai dengan 6 Oktober 2026. Jadi jangan sampai dukungan kamu itu terlewat, teman berdua ya. Karena setiap vote adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin. Oke. Okay.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Obrolan seru di Prodi FM.
3: Yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
4: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
5: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
3: anak muda
5: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
3: bisa percaya
5: diri. Bisa percaya diri.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iyuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau saya bisa bertahan lama, kamu punya semacam tips ya atau hal yang kamu pikirkan juga?
7: Tipsnya itu ya lebih ke trust, percaya.
6: Trust. Yes.
7: Kalau mau bangun usaha itu kan harus bangun kepercayaan dulu. Yeah. Gak boleh kita tidak boleh ragu-ragu, yakinkan dulu dirinya kita ini sudah betul tidak jalan. Kalaupun kita bertanya pendapat orang, pasti mereka kembalikan ke diri kita. Kamu nyaman tidak dengan ini, pilihan ini.

0: nyaman tidak kamu jalaninya. Walaupun kita kalau dibandingkan itu 99% dari diri kita, 1% orang lain.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sahabat teman Pro 2, kalau ngomongin kuliner di kota kita tercinta ini, pokoknya wah, wow. Siapa sih yang gak bisa nolak makanan enak begitu ya. Apalagi pas sore-sore seperti saat sekarang, terus kamu ngeliat UMKM di pinggiran jalan, ngiler pasti ya. Gorengan nih dengan bersantan sampai makanan manis, ya rasanya pasti bakalan apa ya, menggoda lah gitu ya. Ada rasa untuk membelinya. Tapi menjadi pertanyaannya itu biasa gak? Tidak sih ya, kita tetap makan enak tapi tanpa bikin jantung kita tuh teriak minta tolong. Waduh, pernah dengar jantung kamu teriak minta tolong? Enggak ya. Bawahnya mungkin kayak berdebar-debar mungkin nih, ada indikasi bermasalah gitu ya kan. Bisa gak sih kita tetap makan enak tapi bikin jantung kita tetap sehat? Nah, tema atau topik kita tuh obrolin tentang ini. Jadi untuk membahas ini juga oke, kita bakal coba cerita tahu ya, apa saja yang mungkin pengalaman sebagian orang ya kan. Nah, di sesi kali ini ya, mungkin kalau beberapa pakar kesehatan juga mengatakan makanan tinggi lemak jenuh kan semuanya tadi tuh kayak akan lemak ya, lemak trans dan juga gula berlebih, dan itu bakalan bisa memicu penumpukan plaque di pembuluh darah jantung atau arteriosklerosis ya. Ya, kalau umpamanya rutin dikonsumsi gitu. Jadi lama-kelamaan aliran darah itu bisa tersumbat juga, dan pemicu utamanya itu adalah serangan jantung padahal kamu masih muda gitu, teman berdua. Ini sih ya. Jadi mungkin ada juga mitos yang kamu ketahui. Ya, kalau mau jantung sehat, makanannya itu harus hambar dan gak enak. Kayak juga kayak gitu ya. Mungkin dari artikel yang aku baca juga nih ya, teman berdua. Terutama dari pihak kesehatan juga, makan sehat itu tetap bisa enak gitu. Jadi, tapi kuncinya ada. Ya, kuncinya ada di rempah-rempah. Rempah-rempah yang alami sudah pasti akan mendukung makanan sehat itu sendiri. Jadi kita bisa pakai bawang putih. Terus juga ada yang bilang kunyit, ya lada, terus juga apa lagi ya? Tolong dibantu dong. Serai. Ini untuk memberikan rasa gurih tanpa harus bergantung penuh ya pada garam tinggi ataupun juga penyedap berlebih, teman berdua. Oke. Okay. Nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi ya, teman berdua. Karena kita sampai di pukul 17 sore hari ini. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
5: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
4: Oke.
5: Kalau aku termasuk mahasiswa yang
4: kuliah rapat. Iya. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya. Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
5: Betul,
4: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
5: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, ada juga sebuah diskusi begitu ya. Okay. Ketika dilakukan interaktif dan juga bertanya seputar tips makanan enak tapi tetap ramah jantung. Okay. Tips ramah makanan enak tapi ramah jantung, teman berdua. Ya kan? Misalkan ada juga yang memberikan pernyataan gitu ya, atau makan gorengan sore-sore seperti ini. Tipsnya itu kayak gimana? Ya, biar jantung tetap aman tapi tetap bisa nikmati gorengan. Dari pernyataan pakar kesehatan pun juga, dari beberapa artikel yang aku baca nih teman berdua, yang jelas harus batasi porsi ya, misal cukup 1-2 biji saja. Kemudian juga hindari minyak goreng yang dipakai berulang-ulang. Nah, kita punya iklan layanan masyarakat ya soal ini. Jadi jangan pakai minyak goreng berulang-ulang gitu ya, hingga menghitam gitu tahun kedua. Ya, kamu juga bisa coba untuk beralih ke metode air fryer atau pemanggangan gitu kan. Pernah coba? Nanti bisa kasih tahu begitu ya, kira-kira pengalamannya itu seperti apa teman berdua. Oke, kita hampir mendekati pukul 17 ya sore hari ini teman berdua. Apasnya kalau ngomongin soal kesehatan jantung itu bukan apa ya, bukan berarti kenikmatan makanan ya, jadi kayak menikmati makananmu itu dengan bijak itu menjadi salah satu saran juga. Terus ada lagi saya ke bawah, oh ya, kendalikan porsi, jadi jangan sampai makan yang terlalu berlebih. Imbangi dengan minum air putih juga, serta nah sore-sore seperti ini ya waktunya kamu berolahraga juga menjadi salah satu rujukan. Jantung yang sehat adalah investasi untuk masa depan yang ceria, teman berdua. Pas banget kita di sore ceria. Jadi Vicky harus pamit. Setelah ini kamu bakalan ditemani barengan sama kakak Melia ya. Sampai malam sebentar. Tapi sebelumnya kita bakalan join dulu barengan program 1 RRI Palu ya. Kita akan mengikuti siaran religi. Ada musik-musik religi yang bisa kamu dengarin juga. Sambil menantikan kumandang azan maghrib. Oke, Vicky pamit. Terima kasih. Bye-bye.

0: Kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh. Jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Cuk, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
7: Iya.
6: Lebih daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
7: Emosinya ya.
6: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih
8: perannya sendiri. Iya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
9: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
8: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang, dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini, titik ancamannya ada berapa.
9: Okay.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
2: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
1: bluk. Bluk langsung jadi gitu. Enggak. Kan? Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
2: Okay.
1: Kompetisi bisnis di kementerian, mm-hmm, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan, mm-hmm, untuk membuat, yeah, sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Mm-hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi, yeah, sampah plastik,
2: gitu,
1: penggunaan kantong plastik. Mm-hmm. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, mm-hmm, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya, hmm, itu design thinking.
2: Design thinking. Okay.
1: Design thinking. Jadi, hmm, design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Hmm. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita, hmm, untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji. Gitu. Hmm. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati. Jadi, hmm, kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya, hmm, UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diserahkan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ya ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribu dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi ya, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax, ayo lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih, Ren?
2: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki, Kak. Misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
1: Waduh, gitu. Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 hari ini, Palu Kena Informasi dan Inspirasi, masih bersama Dinda di Palu sore ini, di mana kami hadirkan informasi PT PLN Persero terus melakukan berbagai langkah penguatan sistem kelistrikan di Kota Palu dan sekitarnya seiring dengan kondisi pasokan listrik pada sistem interkoneksi Sulawesi bagian selatan Sulbangsel yang masih menghadapi tantangan akibat kondisi cuaca dan keterbatasan pasokan pembangkit hidro. Sebagian dari upaya membangun komunikasi dan memberikan pemahaman mengenai kondisi kelistrikan terkini, PLN UP3 Palu menerima kunjungan dan berdialog dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Ampera di kantor PLN UP3 Palu, di mana kunjungan tersebut diterima oleh PLH Manager UP3 Palu, Imade Agus Adi Merta bersama jajaran asisten manager. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, PLN menjelaskan kondisi sistem kelistrikan, faktor yang mempengaruhi pasokan, serta berbagai langkah yang tengah dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tentunya. Dan Made Agus menjelaskan pengoperasian PLTA Poso masih dilakukan secara terbatas pada kisaran 90-100 MW dari total kapasitas terpasang sekitar 515 MW. Di mana kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik pada sistem interkoneksi Sulbangsel. Dan manajer komunikasi dan TJSL PLN WID Sultenggo Noven N. Korovit menyampaikan bahwa PLN terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem kelistrikan dan meminimalkan dampak kondisi pasokan dengan pelanggan tentunya. Pendengar, untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa langsung berjelajah melalui website kami di rri.co.id. Terus bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi, karena selain ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami sembari kita menuju ke kumandang azan untuk sholat maghrib.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Pendengar, kita baru saja mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita, kebaikan kita di hari ini seterusnya diterima oleh Allah di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran, jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang panjang. Padahal di antara para pengikut ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang salat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Qur'an adalah lebih utama."

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting over.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Luar biasa di tempat yang pastinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, mengambil jabatan di sekolah sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: Improdua.
1: Wasnio Improdua. Improdua.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, KORMI menetapkan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau FORNAS 2027 dalam Rakernas yang berlangsung di Jakarta pada 26 September 2026. Rakernas membahas penetapan inorganisasi baru, pergantian pengurus antar waktu Dewan Pembina dan Dewan Etik KORMI dengan partisipasi 38 KORMI provinsi dan 95 inorganisasi. Sulawesi Tengah siap menyiapkan sekitar 35 arena untuk menyelenggarakan ajang olahraga rekreasi 2 tahun dengan seremonial pembukaan dan penutupan yang meriah. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Kemenkes memastikan situasi masih terkendali dan peningkatan pada Agustus-September 2026 sesuai pola musiman kasus influenza A, di mana influenza A ini berbeda dengan flu biasa terutama dari penyebab kemunculan gejala yang lebih mendadak. Masyarakat diimbau tidak panik dan tidak sembarangan mengkonsumsi obat. Berita terakhir, teman Pro 2, Netflix akan segera menayangkan drama komedi romantis Korea berjudul Take Charge of My Heart. Serial ini dibintangi oleh dua pemeran utama yakni Kim Yong Kwang dan juga Choi So Bin. Kim Yong Kwang berperan sebagai Baek Ho-rang, sosok yang tenang dan berkepala dingin, sedangkan Choi So Bin memerankan Na Bo-bae, sosok perempuan menawan yang menjadi lawan main dari Kim Yong Kwang. Take Charge of My Heart ini tayang perdana di Netflix pada Jumat 9 Oktober 2026. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng Melia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, tentunya malam ini sangat-sangat spesial ya, karena di HUT Kota Palu ada Liodra. Teman Pro 2, apakah kamu sedang dalam perjalanan menuju tempat lokasi? Tapi sebelum itu, apakah kamu sudah mandi, teman Pro 2? Karena jadwal pemadaman listrik ini masih terus berlanjut, teman Pro 2. Dan kadang-kadang enggak sesuai jadwal ya. Tolong PLN disesuaikan jadwalnya biar kita bisa siap-siap dari jam berapa gitu mandinya. Karena kalau listrik mati, air pun ikut mati nih, teman Pro 2. Jadi semoga ya kamu sebelum pergi ke konser Liodra pakai parfum dulu ya. Dan teman berdua, Melia bakal temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. So buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 08 11 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kasus influenza ini terdeteksi meningkat di sejumlah daerah di Indonesia hingga September 2026. Namun informasi Kementerian Kesehatan menyebutkan situasinya itu dipastikan masih terkendali. Jadi teman Pro 2, pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus, di mana pemantauan ini juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data dari Kemenkes, teman Pro 2, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus-September 2026 ini masih sesuai pola musiman. Pada minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance sentinel positif influenza. Hasil tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 PDM09 positivity rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Kemenkes juga memantau influenza A yang ramai disebut dengan super flu. Menteri Kesehatan menegaskan temuan subclade K tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi perbedaan influenza A itu dengan flu biasa gimana sih teman Pro 2? Nah, influenza itu merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza ini tidak hanya merujuk satu jenis virus aja teman Pro 2. Jadi perbedaan utama ya antara influenza A dan flu biasa itu terlihat dari penyebab, kecepatan munculnya gejala, serta tingkat keparahan penyakit. Di mana teman Pro 2, flu biasa ini umumnya muncul bertahap, sedangkan influenza A itu dapat muncul secara mendadak. So teman Pro 2, perbanyak minum vitamin teman Pro 2, karena satu-satunya cara untuk melawan influenza ini teman Pro 2 hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita teman Pro 2. Jadi beli vitamin kamu sekarang.

0: cantik, sendirian aja nih. Yuk saya temenin.
1: Bagi sebagian orang, kalimat tadi mungkin cuma dianggap candaan atau godaan biasa.
0: Hai manis, sombong amat, senyum dong.
1: Tapi bagi kami, kata-kata itu adalah beban yang menekan. Pelecehan verbal berbalut candaan, merusak kesehatan mental secara perlahan, menimbulkan rasa cemas berlebihan, stres, hingga hilangnya rasa aman di ruang publik.
0: Jangan wajarkan ya apa yang melukai, kata-kata yang kamu anggap bercandaan, itu bisa jadi trauma mendalam bagi orang lain loh.
1: Stop normalisasi pelecehan verbal terhadap perempuan. Saling menjaga, ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental bersama.

Teman Pro 2, kita tutup jaga malam di pukul 7 ini Teman Pro 2 dengan informasi dari Taylor Swift, di mana ia menjadi penerima pertama artis director honors di MTV VMAs 2026. Penghargaan ini diberikan atas kiprahnya mengembangkan video musik dan seni penceritaan visual melalui penyutradaraan. Taylor Swift juga memperkenalkan video musik terbaru Patient Zero yang disutradarainya sendiri, Teman Pro 2. Keren banget ya. Dan Teman Pro 2, di pukul 8 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Dan juga Teman Pro 2, aku bakal balik lagi di jam 9. So, Teman Pro 2, buat kamu yang seperti aku gak bisa nonton Liodra di malam hari ini, Teman Pro 2, it's okay, kita bakal dengerin bareng-bareng lagu dari Liodra yang terbaru banget nih, Teman Pro 2. Udah pada tahu belum judulnya?

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Pendapatan wilayah Satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah Satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
5: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar. Yeah. Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
4: Samsat.
5: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
4: Okay.
5: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
4: Oh.
5: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada. Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang dikelola oleh provinsi.

Chelsea Music Live Chat. Ya, malam hari ini di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman bro dua. Dan di malam hari ini ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman bro dua karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Dharma Bro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Bro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo,
0: halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan.
0: Lebih aktif mungkin ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya,
0: agak menyesal nggak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara 3 itu kan dia udah ngalahin juara 4-nya kan. Kalau juara 1 tuh kayak kalau juara 2 tuh yang kayak kalah ngalahin juara 1-nya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener. Tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja, nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang

0: kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
1: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
0: Iya.
1: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang, gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita,
0: bener,
1: gitu
0: iya.
1: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
0: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
1: Oke.
0: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-nulis lagu gitu.
1: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
0: Cuman ya, cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
1: Tapi lu posting ke sosmed?
0: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Sekarang kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
1: Betul, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
0: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget. Dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
1: Itu
0: jadi kayak, karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
1: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mungkin nanya sih sebenarnya, penasaran apa aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenernya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
0: Ingat. 100.000 pernah.
1: Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
0: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
1: Itu acara pensi kah atau?
0: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
1: Oh wow, tapi
0: iya. tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
1: Bener.
0: Jadi kayak yaudah, that was okay.
1: That was okay lah ya. Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
0: Kayak yaudah
1: kan?
0: Udah happy gitu kan.
1: Iya,
0: karena hobi juga.
1: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
0: Iya. Yeah.
1: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
0: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapet nih rezeki.
1: Yes.
0: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Yaudah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
1: Wow, iya. Dari top 24 sampai ke Grand Final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, yang lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
0: Iya.
1: Single yang berjudul adalah
0: Kronologi.
1: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget nih teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
0: Iya.
1: Bisa dibilang lah ya,
0: single
1: dirilis
0: perdana.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya secara resmi dirilis nih.
0: Iya.
1: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah diupload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia. Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya. Mungkin sama orang baru ternyata.
1: Bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue gak tahu sih, lu udah cita-citaan kan sih SMA? Udah lah ya. Udah tahu lah ya, setidaknya lah ya.
1: Iya. Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si cewek berarti
1: si ceweknya.
0: Si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona, apa karena bosan saja, apa karena ku peran jahatnya. Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar-benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan.
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan. Kayak aduh.
0: Karena cowoknya mungkin udah effort segala macam.
1: Iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah.
1: Yeah.
0: Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Wow. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak nggak apa lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya, maksudnya dari maksudnya ke bawah mimpi, nggak apa, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku nggak ngerti, sering banget.
0: Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan enggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi. Jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Yeah. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya, cukup tapi sering. Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De itu kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Okay, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Okay.
1: Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi nggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind and Fire.
0: Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget.
1: Earth, Wind and Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Gitu-gitu. Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Oh, yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti baru ini banget. Collab ya,
1: ya
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Benar,
0: tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, iya, iya. Iya, benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Yeah, kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke.
1: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oh iya, oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent kalau nggak salah, namanya Connie Talbot.
0: Oh
1: nah,
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil and I. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lu deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lu kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya, basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Iya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera.
1: Hello.
0: Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa ditonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vera nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya nanti saking galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Sedih daya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi ya, jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Vedra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih. Kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar, gitu
1: bener.
0: Kan?
1: Iya,
0: bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh?
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tahu tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener yeah, ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita. Trinity sama Trinita sih. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya.
0: Juga.
1: Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, siap, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Jadi balik lagi bareng Melia di Pro 2 Palu dan teman Pro 2. Di informasi kita yang pertama di segmen kali ini, di mana penyanyi Syahrini kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum. Penampilan comebacknya ini tersebut berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di G-Expo Kemayoran Jakarta pada hari Minggu 27 September 2026. Dimana ia 7 tahun itu bukan menjaga jarak ya teman Pro 2, tapi ia menjaga anak dan juga menjaga suaminya katanya ya teman Pro 2. Dan Syahrini ini kemudian menjelaskan bahwa Pesta Pora menjadi panggung khusus untuk kembali tampil di hadapan publik. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda juga kembalinya Syahrini ke panggung off air setelah 7 tahun. Wah, pantesan ya kayak ada yang kurang kemarin 7 tahun belakangan ini teman Pro 2. Karena kurang gebrakan dari Syahrini ini ya, dan beberapa lagu yang dibawakan oleh Syahrini ini banyak banget teman Pro 2, ada sesuatu seperti itu, aku tak biasa, aku tak biasa, nostalgia banget ya. Dan Kau Yang Memilih Aku ya juga membawakan sekitar 11 lagu sepanjang penampilannya di Pesta Pora 2026. Dan aku sempat lihat juga dia kolaborasi sama Adrian Khalif ya teman Pro 2, itu adalah salah satu momen yang paling terbaru gitu menurut aku ya, di mana ia juga baru tahu kalau ada penyanyi yang bernama Adrian Khalif. Wah. Oke deh teman berdua, kita bakal lanjut lagi dengan informasi selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Adik, ayo makan, Nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Coba ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, Nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang

Dan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

Hai teman berdua, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya, aku mau ngingetin sesuatu yang bakal bikin kamu tuh makin gampang lagi terhubung sama dunia RRI. Dunia, enggak tuh. Sekarang teman berdua, semua informasi, musik, sampai siaran favorit kamu tuh bisa diakses lewat satu aplikasi RRI Digital. Tinggal buka, pilih kanalnya, dan kamu langsung dibawa ke pengalaman dengerin yang lebih simple dan juga kekinian tentunya ya. Jadi, ayo siapin mood kamu, kita lanjut siaran lagi. Enggak dong. Ayo, teman berdua, download RRI Digital sekarang ya. Aku tungguin.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kalian lagi pada ngapain nih? Apakah kamu sudah siap menonton Liodra? Katanya Liodra jam 10 malam ya. Wah, aku pengen banget. Kayaknya aku habis dari sini, habis ngomong aku bakal keluar dengerin suara Liodra aja dari sini ya, teman Pro 2. Karena kebetulan dekat dari lapangan Watu Lemo. Dan teman Pro 2, kita udah masuk di pukul 10 tepat nih, teman Pro 2. Dimana aku bakal ngajak kamu deep talk malam ini, entah apapun topiknya ya teman Pro 2. Aku lagi bingung nih mau bahas apa ya. Nih kalau aku lihat di salah satu postingan ini, ternyata kita itu emang bukan gak suka ngomong ya teman Pro 2, tapi cuman kayak gak tertarik aja gitu ngobrol sama orang yang bikin kita gak nyaman. Dan ternyata kalau dibalik teman Pro 2, kita itu bisa loh ngobrol berjam-jam tanpa bosen kalau orangnya itu tepat banget, teman Pro 2. Dan emang sih benar banget ya teman Pro 2, ngobrol panjang lebar berjam-jam itu gak bakal berasa kalau sama orang yang tepat. Bahkan rasanya itu waktu masih bakal kurang banget karena didengarin, direspon. Beda nih kalau ngobrol sama orang yang gak anggap kita itu penting banget. Jadi kita itu excited sendiri, kalau kata orang sekarang itu rata kanan ya. Rata kanan ya teman Pro 2. Jadi saat kita ngomong dia malah mengalihkan pandangannya, main HP. Itu kayak ngerasa gak dihargain banget ya teman Pro 2. Jadi males kalau misalnya tiap deket tuh, tiap ketemu sama orangnya itu kayak malah jadi kesel gitu ya teman Pro 2. Karena tiap kita ngomong ya, dia acuh tak acuh, asik. Dan teman Pro 2, kalau dari aku sih teman Pro 2, kalau ngobrol sama orang itu harus tatap. Tatap-tatapan, kalau enggak aku bakal gak mood buat ngomong teman Pro 2 kalau misalnya gak ditatap. Tapi karena aku tahu rasanya ngobrol gak didengerin itu, jadi biasanya kalau temen aku lagi ngobrol aku dengerin, kalau lagi main HP, HP-nya disimpan dulu. Kalau aku tipenya seperti itu teman Pro 2. Kalau kamu tipenya seperti apa nih teman Pro 2, atau bodo amat nih? Kalau aku sih sampai di tahap gak bisa teleponan karena aku gak bisa ngomong kalau orangnya gak ada aku lihat. Jadi lebih baik video call daripada teleponan teman Pro 2. Biar imajinasinya itu jalan. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Jaga Malam, masih bareng Melia, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita lanjut lagi di sesi deep talk kita ya, teman Pro 2. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh melihat satu foto lama di galeri handphone, terus tiba-tiba kita itu senyum-senyum sendiri, padahal fotonya itu mungkin foto-foto random, gak ada foto yang estetik-estetik banget. Tapi anehnya foto itu punya sesuatu yang gak bisa digantikan. Karena yang kita lihat itu bukan cuma sebuah gambar teman Pro 2. Kita itu sedang melihat sebuah momen. Momen dimana kita itu bersama seseorang. Ketika kita pernah berada di tempat tertentu. Ketika hidup terasa sederhana. Dan kita itu belum tahu bahwa suatu hari kita itu akan merindukannya. Dan teman Pro 2, kita itu hidup di zaman yang semuanya itu bisa kita rekam. Ada kamera, handphone yang bisa menangkap video, rekaman suara, bahkan foto-foto random. Tapi seringkali kita itu justru terlalu sibuk gitu menjalani sebuah momen sampai lupa menyimpannya. Misalnya ketika kumpul sama teman, ngobrol-ngobrol, ketawa, makan bareng, terus tiba-tiba malamnya selesai, besoknya kita kembali ke rutinitas. Nah, beberapa tahun kemudian kita itu mungkin sudah jarang bertemu dengan orang-orang itu. Bahkan ada yang pindah kota, ada yang udah sibuk dengan dunianya sendiri, teman Pro 2. Dan itu semua membuat kita itu kembali membuka galeri dan berpikir, wah, kita pernah ada di masa ketika kita itu sebahagia ini loh, seceria ini ketawa-ketawa kita ya kan teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 setelah kehilangan beberapa orang-orang tersayang teman Pro 2, itu kalau dari aku lebih suka mengabadikan semua momen yang terjadi. Misalnya walaupun lagi nongkrong sama teman, sama keluarga, semua itu diabadikan melewati video, foto, dan itu semua tersimpan rapi di galeri. Karena setelah ditinggal sama sang nenek, teman Pro 2, sang nenek ya teman Pro 2, aku tuh jadi kayak agak menyesal sedikit karena gak punya begitu banyak momen sama nenek. Karena perbedaan tempat tinggal dan juga jarang bertemu teman Pro 2, jadinya aku jarang banget mengabadikan momen bersamanya. Dan oleh karena itu teman Pro 2, semua apapun yang terjadi di hidupku semua harus aku video ataupun foto. Dan ini mungkin bisa jadi pelajaran juga bagi teman Pro 2 yang awalnya gak suka foto-foto atau video. Mungkin sekarang mulai berubah ya, karena itu sangat-sangat penting ya. Entah kenapa setelah kehilangan seseorang pasti kita langsung buru-buru cek galeri apakah kita punya foto, video bersama orang tersebut atau tidak. Dan itu terbukti teman Pro 2. Di keluargaku yang baru aja pergi kemarin itu, keluargaku setelah dari situ membuka-buka album lama, melihat-melihat momen ketika mereka berpesta, ya kan, lebaran, teman Pro 2. Dan ya kita cuman bisa melihat fotonya aja teman Pro 2. Agak sedih sih.

0: Ca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.
2: Layak untuk cantikmu, itu aku.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Oke deh teman berdua, barusan kita dengar lagu Gala Bunga Matahari, di mana ada lagu yang cuman kita dengarkan tapi ada juga lagu yang seolah mengajak kita itu untuk pulang ke sebuah kenangan. Apalagi kalau kamu pernah kehilangan seseorang, seseorang yang dulu begitu dekat, yang mana kita bisa hubungi kapan aja, jadi tempat bercerita, dan tiba-tiba sekarang semuanya berubah. Nah, yang paling terasa dari kehilangan itu kadang justru hal-hal kecil, ketika ada sesuatu yang ingin kita ceritakan, lalu kita sadar, sekarang aku harus cerita ke siapa ya? Atau ketika mendengarkan lagu melewati tempat tertentu, atau menemukan foto lama yang tiba-tiba membuat kita itu kembali mengingat seseorang. Dan kalau malam ini teman berdua kamu sedang merindukan seseorang, ya gak apa-apa. Kita gak harus terburu-buru untuk melupakan teman berdua. Ada prosesnya, ada tahapnya. Karena mungkin berdamai dengan kehilangan itu bukan tentang menghapus kenangan, tapi menerima bahwa seseorang ini pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Ada orang yang hadir untuk waktu yang panjang, ada juga yang hanya menemani satu bagian perjalanan. Tapi selama pernah memberikan kebahagiaan, pernah membuat kita tertawa, atau pernah mengajarkan sesuatu, kehadirannya itu tetap punya arti ya bagi kita. Jadi teman berdua, untuk teman berdua yang sedang kehilangan seseorang malam ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau masih sedih ya sudah, it's okay. Tiba-tiba nangis gak apa-apa. Kalau masih rindu juga gak apa-apa teman berdua. Pelan-pelan aja sampai suatu hari nanti ketika mengingatnya, rasa sakit itu mulai berubah menjadi rasa terima kasih. Terima kasih karena pernah hadir gitu dalam hidup kita. Dimana mungkin kita itu gak bisa mengulang masa lalu, tapi kita bisa membawa kenangan baiknya tanpa harus terus tinggal di sana. Kalau malam ini ada seseorang yang kamu rindukan, mungkin kamu gak perlu menghubunginya. Cukup doakan dari jauh. Kalau mungkin udah berpisah dunia ya teman berdua, kita cukup doakan aja. Kirimkan doa terbaik, Al-Fatihah gitu. Semoga semuanya baik-baik aja dan semoga juga bisa menemukan tempat yang tenang ya. Oke deh teman berdua, karena ini udah di penghujung jaga malam hari ini teman berdua, Somil ya pamit dulu dari jaga malam hari ini. Kita besok bakal bertemu lagi di sore ceria dan juga santai siang. Dan teman berdua, kehilangan seseorang itu memang gak mudah, tapi hidup kita masih akan terus berjalan. Masih ada hari esok dan masih ada banyak cerita yang belum kita temui. So teman berdua, Elia pamit. Bye-bye.

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Ya.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Untuk hari ini Rabu tanggal 30 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?

Ini dia buku. Buku 5.

105.2 FM tempat terbaik kamu dari Kartini 39 kembali dengan informasi pilihan di info Pro 2 pagi hari ini. Perempatan manajer koperasi desa kelurahan Pera Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia atau SDM. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan hal tersebut ya, dan Ferry juga mengimbau para manajer KDKMB yang juga telah mendapatkan surat keputusan atau SK perempatan di luar domisili agar menerimanya. Pemerintah memastikan status mereka tidak akan gugur dan tidak akan didiskualifikasi. Menkom menjamin PT Agrinas Pangan Nusantara tetap mempertahankan status manajer KDKMP dan tidak melakukan diskualifikasi. Proses penempatan tersebut juga memberikan dengan berkaitan dengan selesainya pembangunan fisik KDKMP.

Kemudian informasi lain, teman Pro 2 Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Polisi Sayudi Adio Seto juga menyebutkan penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepada narkotika jenis otomidate yang menjadi sorotan usai selebgram Julia Prastini alias Jule ditangkap ya polisi karena memakai barang tersebut menggunakan rokok elektrik atau vape.

0: Dan kemudian juga informasi berikutnya teman berdua dari dunia dari kesehatan juga diinformasikan. Dinas Kesehatan Kota Tangerang meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan influenza tipe A, ya terutama pada anak-anak yang lebih rentan mengalami infeksi saluran pernapasan. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang juga mengatakan kewaspadaan diperlukan menyusul peningkatan kasus influenza di sejumlah daerah. Ya, pada anak-anak dikatakannya lebih rentan terkena gejala flu atau tertular penyakit dibandingkan orang dewasa. Ya, sebab sistem kekebalan tubuh anak masih dalam tahapan perkembangan, jadi sehingga kemampuan tubuh dalam mengenali dan juga melawan infeksi belum sebaik orang dewasa. Demikian informasi berikan di Info Pro 2 di pagi hari ini. Vicky yang bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Haus nih.
5: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
4: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
5: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
6: Obrolan seru di Produ FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
7: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo kak, karena di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan kak. Terus juga dia kalau makanan itu kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30% kak. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu kak kita untungnya itu tipis sedikit, tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik, bagus kan?

0: sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha yang pasti namanya modal ya.
3: Iya, betul.
2: Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah, akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah, jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
3: Oh, betul, betul. Kebanyakan sih seperti itu.
2: Iya,
3: ya?
2: Memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah, terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food court-nya kampus.
3: Okay.
2: Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala?
3: Iya,
2: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
4: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah terus kalau untuk budaya sih Kak seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya. Seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
3: Oh, lain pakaiannya yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari yeah. apa yang kamu gunakan yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
4: Iya, okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang Madi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
3: Kalau talent show?
4: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
3: Oke, okay, itu yang kamu bawain ya?
4: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
3: Oke, okay. Okay.
4: Baik untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya okay. ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
3: campur,
4: Kak.
3: Ya?
4: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: panas sekali cuaca di Palu ini, leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat ku tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones
3: for. Obrolan seru di Produa FM.
4: Ya, kalau untuk kayak mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
5: Kan ada sekitar 60%.
4: Ya.
5: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
4: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
5: Oke, okay, benar-benar.
4: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Oke, untuk wilayah Kota Palu pagi hari ini recommended banget buat kamu berangkat kerja dengan ceria. Ya karena cuaca nih pagi hari ini untuk wilayah Palu Barat, Timur hingga Selatan, Palu Utara, Ulu Jadi, Tatanga, kemudian juga Taweli, Mantikulore tampak cerah semuanya. Dengan suhu rata-rata mencapai 24-34 derajat Celcius. Dan kelembaban juga sedikit bervariatif di kisaran 47-89% ya teman berdua. Dan pagi hari ini di selamat pagi teman berdua bakalan hadir sampai di jam 11 nanti. Dan jangan lupa join juga bareng sama kita di TikTok dari pukul 9 ya. Dari jam 9 sampai di jam 10 nanti.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
7: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya, sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
4: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
7: Ayah,

0: dan sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata gampir itu sendiri.
1: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu, mana tepuk tangan ini? Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Pro2 yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
2: Oke, okay. Saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
3: Oke,
2: makasih Kak. Mm-hmm. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampir Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai ke bawah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Ibu,
0: foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu selamat pagi. Oke, kita setting pita suara dulu deh biar lebih seger. Nah, makanya biar seger tuh pagi-pagi ada yang ngopi, ada yang juga ngapain sambil ngobrol ringan gitu ya. Teman berdua jam bangun-bangun terus ngobrol yang berat-berat ya. Bahas utang lah. Terus juga masalah ini itu dan sebagainya. Oke, tanggalkan dulu teman berdua karena besok itu kita bakalan merayakan hari spesial juga. Nah, sekarang bagaimana persiapan kamu untuk merayakan hari kesaktian Pancasila gitu ya. Mungkin sebagian juga akan melakukannya dengan menggelar upacara resmi ya kan teman berdua. Kemudian dengan ya kalau tema di tahun ini ya kita spill memang Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat adil dan juga makmur begitu ya teman berdua. Jadi tema Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat ini bisa dibilang menjadi pengingat begitu kan, pengingat relevan bagi kita semua untuk pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika zaman begitu ya teman berdua. Dan tema ini pun juga saya rasa menjadi salah satu apa ya untuk menegaskan kembali fungsi Pancasila gitu ya sebagai fondasi utama bangsa dan menuju Indonesia yang adil dan juga makmur. Kita bakalan mewujudkan bareng-bareng ya dengan apa yang bisa kita kerjakan juga teman berdua. Dan kalau mendalami lagi ya ya pastinya bersama bangsa Indonesia ke depan kita akan bertekad ya untuk menentukan arah dan juga memahami setiap makna dari Pancasila itu sendiri teman berdua. Oke, amin. Selamat mempersiapkan kalaupun biasa kita adalah momen yang dimana teman-teman dan atau mungkin juga di berbagai instansi akan melakukan seremoni upacara resmi begitu ya. Oke. Nanti aku akan balik lagi dengan informasi lain teman berdua. This is The Box, Tadulako dan juga menjadi salah satu rekomendasi single dari Aircraft ya.

RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. Solid. So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
1: Bhinneka Tunggal Ika dong.
0: That's right.
1: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
0: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
1: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
4: Bahannya.
3: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis. Ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar Kota Palu pesan 4.000. Di Kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit rata-rata. Toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.